0: Yang ni ada.
1: Apa kesa?
0: Yang ada pada macam mana kata pun. Sabarlah pun. Ada.
1: Abi, abis sabarlah kerat. Semua ni sedih. Antum akan hidup ke bawah amat aku.
0: Mana mahamar aku? Lari mama ada dalam serba. Kebetulan ada tadi, kau sahur ada tadi. Baca ini ada tiada ni mata. Lagi apa yang dibang guys, anak orang tu jamar. Allah murai masalahnya.
1: Kebetulan siap mana, mana siap kan? Zakul ada lap teman.
0: Lap mana yang ini aku kurus.
1: Lama enggak buka macam apa walat kau mana?
0: Lawan dia lah.
2: Ya, hatta itu ada zahir itu nak kau abzalat lembut, kau tak lembut. Asal naib bela salam atau mungkin lewat hak.
0: Mungkin dah nak salawat nak Allah tiada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Allah.
1: Astaghfirullah.